SWM info na presteri di wegiu ala wiki. Fudie pot yesi arkono gi unu na wan bigisani. Wan sweet konaini. Uwani begin tide nanga adreiting di udeno no de anga sang abigi drei disi wan taki gi SWM nanga watra di we meki e pompu go na den differenti smauso den worokope omen presi. Ala yari atendisi usaptaki aimoro drei leki detra mung fu ayari. Ma tokuso wansori taki ayari disi bo komita nga sandi de kari El Nino. NV Surinamse waterleiding maatschappij na watra brokope giwi ala mala ina kondre disi. Funamku ini walok kondre janina kontreng Zuid-Amerika. Adeso taki asamoro drei, asamoro faya moro benautu, watra nosa de nofo de taki. Fu a Amazon kontreng pe ude dem sap taki de bari mekisma di de ina kontreng disi sabi taki asakomoro drei lekfa ube sabi na fesi. San soleki natuur brand de taki busi e bigetek bigi fayanga de sot sanat kan kontu El Nino de lekfa i beyerek bafuno in wanfden SWM info pristeri di pesa na taki ase watra in wan pisi fu a bigi sedi wekari stela ocean asa de wan erpistenso taki asamoro waran lekfa gwenti da famoro waran de fukong dan date sorgu tu taki aweer e kenki tu ini bigi pisif grontapu omen kondre dat meki son presi sa si takmoro alen e fadon di yabakatra presi di sashitaki asamoro drei presi samoro benautu fayason angala fa El Nino no sa bigin cross bay funu ma kan kong in omen trapisi fugrontapu omen kondre safiri a faya teutak faya presi benautu anga fakansi tendisi da yusap bakataki gifuru sma de sada osamoro furu trawan sagastra timoro furu de sagatapse presi er famiri sagotek waka mama papa pikin na sokba da ina tendisi da moro furu watra eko broiki me prakseri taki moro furu sma sa gowasi kanom taki entrafasi sma sa gowasi moro furu leisi one day de sa swing de sa wasoto de sa nat demprani karkon ala den sandati usabi dat mek SWM wan soryu ang ala lespeki taki watra efa node nofo dat wan taki a watra di SWM abi efi potena wan sei da iluko gona trasei baka da shi taki moro fur watra defa nodu dan dat kan sorgu taki nofo watra no de asem watra du gwente meki efusmane kobroiken so furu komit nou pe moro furu au defa noudu wan taki isa abi asharstafa watra no sari da wan soryu taki angala lespeki du wan frantwortu fasi nanga watra bika libi makandra abi a watra fa noudu te aleng ne kon sorfesi ane kon ma a watra di wabi mora nga moro a defa noudu da isap taki asandisi u abi fusoryu leki libi makandra taki libi smaita apu watra fa noudu fdringi fu bori fu wasi fu kring pes mai prani a defa noudu den wurokope ini nature srefi busi
karkon nofo watra defa noudu na wansani di uno meki spotangen. Dat meki, apren spari taki, ini de bigi dre ten usabi fawe dunanga watra. Na wansandi, heriari mandubung angen a watra. Matedri e hori sabita ki no mek krap anga watra. Moro udubu nga watra, moro no from morsen, o moro langa a watra sa defu alas ma fenip chinso. Dreiteng no antaki ti de watra de, da isribi wikita mara manteng, da watra no de moro. No, no, anadatun taki. A problema e biging funamku, tewa air pisteng awatra nosari fuko broiki. Du saptaki moro furu fa awatra sa defa noudu. Dat meku taki ko broiki awatra anga ede nofru morseng. Makandra umasorgu taki nofo watra de gi alasma. Unu leklibisma na note taki una no atake taki tak alen non fadon no so alen muskon no una no atake tak tutak au komoro waran no so anom komoro waran no una no ana ini uno no masorgu taki dati pesa boitev de tegi taki data wan tratori baka ouson la hanga klimaat verandering hanga mad ano dat we tak no no fous don ja you know matak alen fadon da alen fadon aso sabi taki sani detu di umandu son sani ina ana ini matrase baka te iluku bung sande di ulibis masrefika mek moiti taki ago fawani. One of the sandat na fu do one front word to fasi sabi fawe do nanga watra di defeni. And te iluku da SWM atori di wegi janso na drape a kampanya funu e konsor fesi ukaren samen zuinig so dat iedereen over water beschikt. If wala mala sorgu taka watra no frumorsu da alasma sa fenip chinso watra. Watra na wansani di uno manson dreng ina ala de libi. No no anga bigi dreiteng, anga fakansi baka, da de moro leki prinspari taki udu wan let fasa nga watra. Dat mek SWM e biging nanga akampanya samen zuinig so dat iedereen over water beschikt. Anga akampanya disi a bigi sandis diwe chakong uwani unu lek brokope di emeka dringi watra opo alasma ai fude sabi taki a watra todu wan let fasangeng na wan bonsani gi un alamala bika if wala mala langa wan anuga bigi broko disi da wala mala makandra esorgu tak nofo gosontu dringi watra de gi alasma makandra udu wan let fasi nanga ini wan dropu fa watra srefi. Da saptaki alasma e fenip chinso. Ini wan dropu eteri. Dry akran tapu te you know abi awatra fa noudu. Tang hori yu instalasi na ailuku efu ane leki en noko broiki awatra moro furu lekade fa noudu. No mek dem chiwan ina oso preyanga watra tak de tang ome langa ondra dush anga den sort sandati. Luku efu ina weisei watra ne tan lonomu ay lonomu. Fudi sana alon di ay lon so efi luku gu ina patu so yeshi awatra e talon. Na wan leki bika wala mala efu du wan let fasa nga watra dan asago morobun ini den ten disi. Moro leksan we horu atitaki asandat nom komitunu. Chinso watra fu dringi bika uno malibi son dring anga wan moi poku dan we gidif tupisi anga agbapisi tu fu SWM 150 day.